0: kekiji ngai kekirejo iltunganak ngai yala jo kelo niere enkarna sidai lakini watu wamekupea tujina nekilikwan enkai Yakob ajo kiji ngai nejo kaji Jacob maisi salaitoriani koreve enaarna ne enkarna orkuak lenye liopa nejo laitoriania korepejo keji Jacob nejo laitoriania tikitam oisiet nabeyie ejoki mekintoki neikara ajo Yakobo kake Israel
1: Amen.
0: Arasinye rara ye tenkarna Yesu. Mikintokini akata ajo kwaramitonyorai atagotoi Kristo. Waramitonyorai atekeshare nkaijo entiinda ake nanu ayieu. Egira iperipera idumunye inyototo iloro yasira ntokitin niasira. Migira suja enkitanapata. Anaa enatejo tiatua enkigilata enkitanapa tikitam oisiet orkeek ledukuya mpaka oliokuni. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ekinyorita taata Nkai enkarna ng'ejuk.
1: Hallelujah.
0: Kitejo kiyo lupi kejira nkai kijira ata ngoto lusho kijira ata menye lusho kijira ata menye lusho tangarno laitoria ni Yesu Kristo neja laitoria ni megi nyangarna ino rara Yakobo kaga kora iterta ata egi jira ata nkarna ngai kiji Israel
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Mekore asisha na ngole kitambulisho ino musana. Kekinjorita taranka ye kitambulisho ngejuka. Ona ajita na iru kajo kekira nkai ya isoro ye kitambulisho ngejuka. Ekira taranka ye isopi yogu nkomo mingejuko. Manikina keisiriri ngole loito ane jenempere. Kakore rara nubuko ona ake majinari kake mekore jola lejani. Keji menye loshon. Rila la boyande ya masaya. Mandiki nipuku mekori ya rorkino bongi rumuta kansa kage mie amu kinchoa kata ranka ya reji biki chupi kenu kiasine kaisha mandiki nipuku mekori ya ranka inana bo kage me rogina kedi anka ikitok nekinchoa rankarna kijirara menye mbaswadi kijiraro la mayada kore ronde drove to me Israel nera ba Jacob kore da nedwelo dwan karna ngejuk na rempupu ngare nge wariye na lolonga kore da nedwe bausha gendi sho kera ye keny na rege nye Yakobo kore da nedwe ye launire neibala nera ye narishara private encounter erishara na nkaya kwa Yakobo wagira apupu nge wariye na lolonga kore da nengoruma ye nat nera ye anyunoto kera ye mbikoto kera ye ntonata na toni tiatu wa laitoria rika yande riabo sende lele bo yande ri masaya neja ngendi yoga na nchere naisho yoga ngira nabara na bo kitoko le nchere kekindi menka ya isho tanyisho tangara kikira reten pia kutayari aramapa eishoi na langena ngule nito munu eishoi na langena ngule kera de nito munu eishoi na langena ngule kitigolo nino niata Hallelujah.
1: Amen.
0: Mera mea po ki kimutioto ne anyata. Mea po ki kimutioto na anyo e anyata. Not every delay is denial. Tene mutie mba ino nok meimanisha jo kita anyaki. Hallelujah.
1: Amen.
0: Mea po ki kia warie na yako peny. Nijo yadu nga yankai.
1: Oh God.
0: Mea po kirishara na itele kwa yako peny. Nija yadu nga yankai. Kore kulieke wariti na yoka kwa openye. Nange wariti na nguenkai. Nana nagiwariti nkibuatu mkwanzia ntarikinito munu ni September 30th. Mpaka ntarikinisio tolapa ledwea. Tolapa letomono bo. Sorry. 40 nights of our encounter with the Lord. Hallelujah.
1: Amen.
0: Meisi sola idoriani.
1: Amen.
0: Kore kulieke wariti na naibeleke nyeki nkarnangu. Naira ini yo kutoka la lejak neji yo menye lusho neji yo lo mayana neja mayana merejo legem on meki rejo lo mayana imayana Hallelujah.
1: Amen.
0: Kware risar poki na naira yang kail tunga na ka oru a oru tor kulikai ne belege nya kankar
1: Hallelujah.
0: Kware beori Abraham e jeba nagara Abraham kware beoro relut ne belege nya karna Nishori mayana na diaga na buge ngiteru noto chapter number 12. Warage pe orori. Nishori yankarna.

0: nejoki enkai yaa nejoki enkai shomo tung'ai enkop kore peitaini hallelujah
1: amen
0: nejo vasu na kaitainye ye olosho sapuk na kamayian ye naita enkarna ino kitok meraa yako emayianata ekemayian lelo ekamayian lelo likimayian ore lelo likidek na kadek teye emayian irmarei lenkop pookin are
1: hallelujah
0: Eti nkewaritin na yoka ke. Kore dolta tankop osesin na agedoli ya yoka ke. Awore den kopol tau negitu morenkai na kewari. Tangwara nena kewaritin na yako wenkai. Tangwara inarishava na yake wala itoriani.
1: Rika lalabo yanderi masai.
0: Kore swali sabu koleng na isha ningili kwa nkewan. Nemeji kanyishe midyake ndungore tikanywa karana ba. Mijo kwa laitoria ni kanyisho karonte ne aibungarene wasaja. Aa, tia gankai, kanyo igira itabirunte nano agira anyisho.
1: Hallelujah.
0: Kanyo igira itabirunte nano agira anyisho.
1: Glory to God.
0: Kanyisho mpaka nikimbele kenya kinyankarna. Kanyisho mpaka nikinchori enkibele kenya, enkibele kenya tatu almarilino. Kanyo merabana neiwa ngeke ngoloni no nea unisarenda. Neginchori ntege meola itulia ne. Kanyo kanyo meraini marejo maingwa ho ilo o merabana nege mayana. Kanyo kanyo etuetu Jacobi na kewarie amayana tenke warie na bo. Enote amayana ta enkishuye nye telulungata. Kwanzia hapo kwenda mbele nema yana Jacob onkapipi. Meshi sola itulia ne.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Mesi sola itoria ni.
1: Amen.
0: Na kore tamake nyatankarne Yesu. Menya raka abuguti ya 20 ankai. Menya raka tumwaikine weji ni mungaro rure lakai. Menya raka mwaiki tejo mai mwaikeke ho ilo omerabana nikimayana. Angai riage mai mwaikeke ankai mai mwenti ino omerabana nibeleke nyankarnai. Omerabana na jita atoltu ngani ngejuku. Oh, jokita atankarna ngejuta ankarne Yesu. Edilunga nala umekana jina mbaya. Ayino mwanoki lotungani umekana jina. Oh, kone bei nilungani oji Yohana. Neji maisha angana ajo Zakaria. Neji ngaranya nejo aamen neja. Ayuda atanagu sina numu. Mayuna jo mamaino. Mayuna majo ayuna kungudunyi. Aka ayuna irashane singangai. Airashera nafasi ajo aamen neja. Megi jida randeja rankarna ola itoria niyeso. Megi dogi ni ajo ola raraja ba. Megi dogi ni ajo olo tuwa dake. Megi dogi ni ajo marehemu o ninchu. Merogi ni ajo nkera ino nopesho.
1: Rikalabo yanderi masaya. Oh. Aewo, olairo yani aewo.

0: Waramayanagi.
1: Walungani ishoge ankarna torono. Uye tu ndio mtu anataka kuomba naye. Walungani po wagino ishoge ankarna torono. Wewe labda ulitanishwa na mambo. Negiramanya bainarna, unaambia Mungu akubadilishie jina. Pegitu mwagea Shomel Damat. Kegranga mu Bishop Daniel Kibe Mayan. Yes. Eo. Amen. Kijingai?
2: Oi.
1: Ehe. Yara inkarnator nono nikite jogi. Kuna jina mbaya uliitwa? Ukalia. Injira inkarna na ba?
2: Injira inkarna na ba?
1: Papa inkarna Yesu.
0: Jesus name.
1: Ire jo mekinchu ye yok. Emogati.
0: Hallelujah.
1: Ito mijoko Yohana laibarisani eji Zakaria.
0: Jesus.
1: Arasini nyera ata enasingai no Lois.
0: Hallelujah.
1: Tomitikita ata lalopongino isho jiro nyankarna torono. Tomitiki ipot ninche ninye ainyalagi.
0: Tankarna yes.
1: Tomitiki ipot narno shina ipotitu.
0: Hallelujah.
1: Ura itarta atankayai.
0: Jesus.
1: Tibiga nguru Kenya nkarna ngejuk.
0: My God.
1: Tankia skitok tankarno laitoria ni Yesu.
0: Nkarna Yesu.
1: Kirejashe.
0: Kirejashe.
1: Amra yankai.
0: Yankai.
1: Raya magelani.
0: Amen.
1: Nemera ilakai. Olai joye Jehova.
0: Nkarna Yesu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Rikaya neri masaya. Mayan.
2: Amen.
1: Eo.
2: Yesu.
1: Amen.
2: Kaja
1: kalenda kaja
2: uru
1: Yesu. Aha. Kaina nai
2: belaina
1: yung kaya ng karna.
2: Karna
1: ina torno ni kita jogi. Kuma tin karna na yung karna
2: na isho bawo torno. Aro
1: ngayo yung para nai bayo
2: Kaganya
1: kita akan nangun awal ama iwal, nangun awal
2: kajoluwaru.
1: Kegi joluwaru, ni rentasat. Kajoluwaru, najis
2: katat
1: maka. Nal dungan nak lagi tanya.
2: Dungan
1: nak lagi tanya. Bukan nak lagi nyoka, nyoka ya. Ro nyeusi alionea wapi? Evelyn, leo wewe uko huru katika jina la Yesu Kristo.
0: Tankaro na Yesu.
1: Amra yenkera ikirote tankai. Na kikulianka yane nero kenko mwenye.
0: Hallelujah.
1: Ure rara inaarna mirata kataka. Ira rara thahabu tankaro nola ituria ni Yesu.
0: In Jesus name.
1: Today we call you the golden daughter of God in the name of Jesus.
0: Glory to God.
1: Era yena rebara isultil na ngoro lo soliti tankarne Yesu. Ola iroria na ngai wara na riro ino ne mentara. Kiru juro ina arna rosarge le Yesu Christo. Meiro gine aja na armu sana. Kejirara na mayana. Kejirara na waroshoke. Kejirara na nanoshoke. Kejirara na isulara ngarne Yesu. Rakala la la boyanderi masaya. Rikala la la boyanderi amaseya. Kiranya bogarna na rejogi torono kiru juroro sargele Yesu. Megingera joga mayana, the most beautiful woman in that village in the name of Jesus.
0: Dankarne Yesu.
1: Kidero narara rolori kaleje.
0: Glory to God.
1: Kendero nara raro lori kalito beraka legitu.
0: In the name of Jesus.
1: Kendero nara revalite wejang kajit. Kendero nara revalite wejang natingar sidan.
0: In the name of
1: Jesus. Bereja la mayana ninyeke mayana. Bera mayana are kitu anaba ilaranka ite ninye. Tangar nola itoria ni Yesu Christo. From today, mewere kijinarna. Nadar pokinto roki wangiro sargele Yesu. Kijirara na mayana.
2: Kijirara
1: na mori. Begore rara gijena ilio, kijirara makore.

0: Dan karno laitorian ilang Yesu Kristo kincang kaya nasyid angkara gina nairi syara Dol rajo sari naro gerut yaldai ganyo baya tikita mumiet Negin cangkaya nasyid angkara gina rabawo singkalangkai bishop Daniel Kipe Kincang laitorian yang nasyid angkara gina eramayana nidimie Nera bawing kita sheni yang yama INFM Aduh mogi romono dan ada syarat dan karno lai dori ya ni Aduh dua jom meni nyobeng Edo singkalang kai uiriamunya Dan karno olai dori ya ni lai Yesus Kristo Kaget apa lama dan ngasai romono singkalang kai bishop Merodo giyo dan karno lai dori ya ni karibu bishop
1: Asho leng na asho leng dan kai Na isho yoga empiris Na isho yoga momta naganya Ondari indi kiza mokuni Aishanga ya na asho leng Na sholeng maya NFM tengara ke ingitomono njanga ya nashi na shoyo gana neema tena ganya ka jina no bishop daniel olegipen aingwa emurua na jinyonyori cornerstone victory church kanisa natine aror bishop na maya na dangai na ro singala ngai lari amunore na ge jovasia isaac olenjogi kiasi shote nebo teuduma Nada jaa sholeng, singalanga ile mayan, tangarage nafasi sidani gencho, asholeng.
0: Asholeng bishop kemaya nankai, tapala maisho ofasia, arishara nabake metoliki yoga nkarna niroroki sininye irmasai, peyere di yoga laitori yani kabisa. Ayola jarishara ya dokoya diana neginororo bishop kipen, ajinanu Alfredo le nambaso.
1: Ebi, kabisa. Adeshibo le mbadol,
0: asholeng. Nambaso,
1: ahimosh yagi.
0: Amen.
1: Asholeng.
2: Nagaji ofasia Pastor Isaac Olenjoki Nagashanka Jana Sharangara Janolon Dangaragumba YNFM Tija Sharangara Janagato Mono Mave Dokoya Namaya Dankai
0: Asholeng ofasia Kamaya Nankai Tankarna Olaidorian Lang Yesu Kristo Mave Nabonabo Kinining Orore Lankai Peyurumo Yolaidorian Yaramaya na Yo Papa Dankarna Eyesho
1: Yes, Jesus.
0: Kire dashe tankara kina nairi sharanin tabaiga yok.
1: Kire dasho leng.
0: Ashe tankara kin Bishop Daniel Kipe nankai.
1: Tankarno lai turiyan.
0: Kiyo la jo o lai turiyan ni kegwa maya narare yok.
1: Amen.
0: Na kegwa sagam tolo sholle maapo kin.
1: Tankarna na gole yes.
0: O lai turiyan ni tabaiga nye yoka neni yowye.
1: Amen.
0: Meto buwa yoke lorori na meta yok. Amaira yang kai kitok ole.
1: Sarge ogole nginyo.
0: Tanga mencho naramwe kinarikino.
1: In the name of Jesus.
0: Na tankarno lai turiyan ni baba lai Romano.
1: Amen.
0: Amen. Amen.
1: Ashedo leng Alfredo le nambaso.
0: Amen.
1: Areshebe dangai veyadol.
0: Amen.
1: Aro ningo yoleg.
0: Thank you.
1: Naishanga ya nashere ngaraki omom.
0: Amen.
1: Naisho yo dangai ngai dana Kenya.
0: Arere
1: dangai yoleg.
0: Amen.
1: Na ganyo rangai.
0: Amen.
1: Iya rama ya nangai ngishwi.
0: Amen.
1: Nasheba dana Kenya gara euroi langai.
0: Amen.
1: Na ayola dogai nini ngitoldonga nakumok.
0: Yes.
1: Na ador gelikwai.
0: Amen.
1: Ngolo diga lengito.
0: Hallelujah.
1: Ngolo diga lempiris.
0: Amen.
1: La gayo la jo ore dara le gayo ngani na gito yanga ya pede kai.
0: Amen.
1: Ayo la jo re le gayo marita ata.
0: Amen.
1: Na gito yanga ya mayan.
0: Hallelujah.
1: Nesho omom toro re dara la la ya uta na dama.
0: Tankar ne yesu.
1: Ore na Kenya.
0: Amen.
1: Ne kenge na janga Kenya sidai.
0: Hallelujah.
1: Kenge na janga Kenya na janga ya atua.
0: Amen.
1: Adoro re sidai. No re theme asho elokonya esipil orore lagara ubiri.
0: Amen.
1: Tegolo daiga ni laishogi Na indogi na jo olakera
0: Olakera
1: Olakera
0: Amen
1: Na uri te illustration na shode ngiteruno zona Uro olakera na kere wangane nye Amu kere ngolonge wangane nye
0: Yes
1: Ashu edejo biblia ingishienye Mere ne mere ingishkera olakere ingishienye
0: Kabisa
1: Ere ngolong ingishienye Era mere ndogi ne mere ingishienye
0: Yes
1: Na isho angayo mom
0: Amen
1: Aba tingiteruno zo elari
0: Yes
1: Na isho angayo lerorei
0: Hallelujah
1: Na ubiri zo angangiteo kumok Na ubiri zo ormarita
0: Yes
1: Agara asai angayo ajogbe shukogiyo walagera lormarita lam
0: Amen
1: Tankarna na gole yeso
0: Amen
1: Na kayinesu mtembuku en numbers Ashwe ngekena
0: Mbuku ngekena
1: Mbuku ngekena Na kayola joge tiyolto nganyototo nati weisi day
0: Hallelujah
1: Peye ni ninge lero itara
0: Yes
1: Kura mera mayan Namayan arolo losho lor masai
0: Amen
1: Kayola joge tiyolto nganyo kumoko agaranyo
0: Hallelujah
1: Mayan arolo

kabisa sheba bala ya mugitu dumwa tepoki kata tepoki rishara kabisa wala ini ngoni herondi ya kayuna isho ya rishara na bagi mkweto yesimu wala kato ngani weni jaribu doi ajibu doi ya naswali yang e biblia adia kana jado kaja iltimito ora Joshua peye

0: babenke data AI. Kajapal timito lota Joshua na leya jogi yolo password na tenijongo ora kepe ye jongo alaini ningoni nijo tayolo serat alafu ne pondo koya awol swalino ne pondo koya awol swalino alaini ningoni 0702 39 39 17 araki 0732992321 Kedi se simu na tiyo laini Mayen
1: Kanjalo serat
0: Ehe
1: Embu ke Joshua Eight
0: Embu ke Joshua
1: Chapter 8
0: Ehe
1: Par 12
0: Ngaya na
1: So Ultimito Kuni
0: Ultimito
1: Oguni ya weta Joshua
0: Ultimito kuni Na ngaya na?
1: Lucy Delogorian.
0: Lucy Delogorian.
1: Eh.
0: Asho ling Lucy Delogorian. Kabisa keji ninye Lucy Delogorian. Ne jodoi iltimito okuni. Asho ling. Kabisa oli nini ngwani. Adola je ekwera yuo kesa. Oleng adalah jo kwa rayo kesa oleng adalah jo sauni na do great yel daika ni obaya tomoni uni oisiet kore de dual tongana klol damat kore tongana lol damat kabisa aisile gajo nyinyi mushafika kanisa tayari yala jo itabaiti kanisa tayari tanakata yala jo eti ultim tata lema yenfm doi anatumo sida yoleng na bore amayana ta ola itoria ni negredi roman ntaika bisa fitu mogigi ya rabail damat boys high school abaya tenkejo nabo tenkiroshi nilo atumore amayana ta inanok ola ini ngoni kaka wore yoko leka ya ambayo wanajipanga pia tuende ibada grasi yoka na wapegi kitu mogi asho mibada tosho kwa kisidi simono kaji gira atumengresheni yanga mayan fm na unaenda ibada mpanga doya lo ibada arake eto netulo tosho kwa kisidi Yesi mtu ligyogi wala ine nungoni kegirana anyor wala itoria ni kegirana anyor rankai sidai

0: Baiklah, saya sidai. Mayan.
1: Mayan dengan baso.
0: Kabisa.
1: Bisa lah dari ini.
0: Amin.
1: Oh, dari ini dengan Andrew sama.
0: Andrew.
1: Kemudian yang lainnya di kulit.
0: Andrew alangai.
1: Oleh yang ku.
0: Oleh yang ku sama.
1: Ya baik.
0: Anak aku Nairobi.
1: Anak aku Nairobi. Baik, kasih itu sedih berarti.
0: Eh, kau nanti aguar.
1: Kau nanti aku rindu nyari minum yang ngelasa.
0: Eh, eh.
1: Entah enggak jangan masih tak boleh.
0: Kejar mau.
1: Eh sudah mau kira ini show.
0: Eh ha.
1: Kira banyak kita tinggal sih.
0: Yes.
1: Yang kamu.
0: Eh ha.
1: Aku terlalu.
0: Asyik enggak ide kira juga mau ke Nisa.
1: Ada yang ini show ini mana kan Nisa yang kena sama Sarun ni.
0: Mhm.
1: Ada kira pasal ini tu.
0: Mhm.
1: Pasal kali ini kau kan.
0: Yes.
1: Adik kamu ada kira Nisa ni kan ya.
0: Asyik leng antru.
1: Ingin tahu sungguh lembu.
0: Eh ha.
1: Kalau mau bisa angkat jo, rendiki show.
0: Rendiki show.
1: Eh.
0: Asyik leng yang murah sih dia nama sini. Mayan.
2: Hello Mayan.
0: Yes.
2: Suboleng.
0: Suboleng.
2: Kaji Aliasa. Mari sini ini.
0: Karibu leng.
2: Ya. Ada tu.
0: Mhm.
2: Inggris itu sudah tiga kan sah.
0: Mhm.
2: Mungkin sama ya tu Inggris baru.
0: Eh.
2: Bagi bermain orang kan, sambil naga dulu ya tu Inggris.
0: Asholing.
2: Aiy.
0: Mara sih kanisa kabisa.
1: Mayan.
2: Ewah Mayan asam.
1: Iya na.
2: Bensio soling.
1: Ame neng.
2: Apa tu yang baru mereka sendiri?
1: Eh.
2: Tolol, bagelan tolol lah.
1: Karibu neng.
2: Agar Yesus sini bawa anak pergi nanti kan pasti bui bada.
1: Yes.
2: Iya, tu mara sudah malaban.
1: Asholing barikia sana.
2: Asholing neng neng basuh.
0: Aiyah. Mayan.

0: Tamu sana iko na gena gena kole ningoni. Eji ni nyana ke King James ne bona ke heresi resiato. Eji ronake bele ganyan kai yankari nyenye. Na ke sabaja ke bele ganyan kai rin yankai yankari neno. Na ina bele ganyan rara kole kai rongani. Ina be grama yenen kai. Ina be ra super. Bagi apa nara rohono lega ginyaka go super. Abaya bani miaram dogre ganyan kan kai na kai shon dogre ring negen bele ganyan kai ni akona gele kai tongani haleluya ganesha amen amen kwa sababu ikanisa yangu na nzaga zanga visanga vi ina nzaga sana ne kamili mpaka za 12 jioni ne ana show ingi ya defy 1 minute oda ga iyo bona igila dunga daga daga pe ma inyalo ling eh di moyo bani ire ngai yang kai abamu sana musana ege ingila ngai yalo to adamu shirala haleluya ganesha amen ora iro musulina bishana oro musulina Udina udo nabona bishana la shura musulina bishana buniare na udona udo hari uni hari na bogliga joga muri de bona sai na kandama na kai gira tumi mai ne fem tosho kina simu de jobo ni tigliga joga na gira de jimwa ruen kese sa e mai ne fem hello mai ne fem yes
1: mani la yo singira mbi yanga
0: yes karibu olenge
1: amona yo singolo ma
0: eh
1: wanya ne mo yo singolo de solusi de ora kwaki
0: eh eh
1: Tara kok jane ne barai
0: jasa. Itu.
1: Kerondo ra.
0: Ya itu.

0: Kese pagaru kula lagi, jangan ishara nak kese dekat tukul dekat niya bayatik nama nama ishara. Ini mana kita berasa saru muna boka mili 0702-39-39-17 or 0732-99-232. Shuri nake Samuel Kwisikir nake ngana yu tumireto bila kire wana sayi nake ntiba jine buona kisi kule SMS neweji jine njena ke alright yeglo ntiba nama ya nami ndika watu wengi Samuel madhi wai namna gani adala siwe zaneni sikuenda kanisani alafu nikese wimbo ya ole kaya ole beresi wala kaya jana kwa peresi mimi ni John Kakanya shuling nake nejunake asanti asanti sana tangala yulo singolio shuling siye nake gire ni maa yine femte kuna sai ashidigisi shuho maa yine femte kire kuna sai ndiba anjino ni nishipa daga nisi mkoronga tata ngiro kujia sms te 0785 92 92 83 nebo nake si uri kilikuwa hilo hapa lini mwani or kile wido hapa na le emu 0785 92 92 83 na bona kesi ndoke ni kijonyo kuna namba ina kwa simu kile kaje kanyo do na rasere kani senkolonga tata kanyo ne ngente shipa maji na femelo maji na fem yes Isubuling. Ngolo ngumo kuling.
1: Amayana.
0: Amayana katukul. Yes.
1: Amayana sana ngumo ya nyamba ngi.
0: Ehe.
1: Isubuna ngumo ya sana ngi sana ngi ya kabisa ya yola ya ngumo ya
0: kuling. Ndio.
1: Kage gisa merana ishiri kirimla uli pata ni pata lini.
0: Ehe.
1: Ehe. Ehe. Ehe. Ehe.
0: Ehe. Ehe.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Yes, orang yang itu kan agak ramu, orang yang ke Erisha ni kita pita.
1: Orang itu ini mukul lagi boleh. Orang itu ada rasa lagi dalam kerana memanggil kamu macam. Orang Erisha boleh lagi orang pasti ni lagi boleh berlupa. Ini semua aku. Atau nak orang ni yang Maria nasi yang kembali dengan orang lain sebab sangat cuma dengan
0: kumpa. Asyuling, asyuling. Right. Mai ini femelo. 0702-39-39-17 tukisonga na iyo teke teke alaka alaka teke teke alaka alaka wole nini mwani maine femelo simu nyingine hapa 0732-99-2321 ajiru naka isho ajiru naka isho ajiru naka isho katukul ajiru naka kwa rekena kisimu ngoro mpisai alaka alaka ngoro mpisai robok soba kira igalo atiaru naka kira buksi wala ile amurabu naka naka sawadi mbali mbali mbali mbali Ronya star 577# Ngura nake mara mbili mara tatu imlo bogo sanduko baki ni mikono ni shana tribiro bieni. Mai ina femelo. Pole sana. Mai ina femelo. Yesu mwimi akatika ivo simple simple tu. Mai ina femelo. Oi. Subo oling.
1: Yes. Ada yang lewa stay mah, biji bawang nado. Lebaran mana ramu muru?
0: Ah, showling.
1: Ayah showling.
0: Alright, tengok lagi naja. Mwipi na pointi inatapishana maile fe mimi kasi yangu ni kupatia tu burudani yangu longe rada teke teke right ajukura kesi kwele kina kesi munangu rompe sayi temkuri na kena lega toko ya musta 577 hash agra kashio nampa ilo agra iguna ito bila kesi bila kiteke teke ari yangu leo nampa hii asanduku bagara kero la ningwani ameti sawa di tofu tofu tinai kilo shitara la ningwani star 577 hash ujibatia nafasi ya kupata pesa kupitia mchezo huu wa box 0702 39917 Rekani ya batu bununi wa kuni wa imabira shina sankapi sa tomonobo enteba agira kaya ngunwa kiliko maayi nefemelo
2: John
0: yes
2: Supo oling
0: hello yes karibu oling
2: Asira, ai ninge toka kidogo nimetoka saa hii call Damas.
0: Ehe.
2: Nimetoka na hiyo mafuta bwana.
0: Ehe.
2: Ai nimebarikiwa.
0: Ehe.
2: Naona na jina lahi, jina namenya.
0: Ehe.
2: Naona wote huko.
0: Oh, kule Damas.
2: Ehe.
0: Namenya, Rispa, Nanai. Ehe.
2: Basi amu. Niru kagiru shori yoma roja mu. Ai sabu gendumo ile.
0: Sabu gendumo.
2: Aye ziye ndumulalo.
0: Kwa hivyo mkutano imekaa sana.
2: Ayayayaya. Yo mkutano.
0: Kasa ajende bendumo.
2: Aiba mwana no sa tatisa unusha ronagiru debayu.
0: Yitua kidi payu?
2: Aya ronagiri imali.
0: Eronagiri mpaka saa hii. Bayaro ne rianda.
2: Mayela na erone iruna nungori anyanda.
0: Bayaro ne yogende. Ehe.
2: Naruma orei naishi unaluri.
0: Ninji uye nilotu.
2: Hai
0: kiyo nalo. Enkolo nyasa tasho na seminar. Umeenda siku ngapi hiyo seminar?
2: Ah, mimi nimeenda leo tu.
0: Leo tu. Ehe.
2: Mimi nimeenda leo rigi wa ya kasi.
0: Na hiyo seminar ilianza lini? Juma ngapi?
2: Ayaye, nimebarikiwa kubarikiwa kina mungura hapo.
0: Ah, ngoja. Kani ndio hapo na seminar my brother?
2: Ah, ina seminar?
0: Eh.
2: Ilianza Monday.
0: Monday.
2: Eh.
0: Uje, na uje yenda hata usiku, at least upate kabaraka. Kama leo umebarikiwa siku moja, ona au ndo ni olongi poka.
2: Ai, nimebarikiwa kabisa
0: bwana. Sunge kume barikiwa sana.
2: Ai, sana.
0: Kama ye nengo, ya sami rupa ye nangara, ya uro na hali, tuwa raja un, dori na semina.
2: Irina ilo ilivenka ikaji.
0: Aya.
2: Irina ilo ilivenka ikaji, mayelo rake.
0: Yang kerajaan aku mengamur nipur, betul tak? Eh, rupanya kan ada asyik dapat ian, asyik yang kerajaan dah ian, asyik yang kerajaan dah bantu. Eh, kau ini mau melukak? Lama
2: lama meri cuma kalau mau, muda bayi lah. No, nak orang nak yang kau meri cuma sini.
0: Ya, nak awak tu amai ian?
2: Eh,
0: kau nak melukak?
2: Oh, alam ayam, ayam lo. Bayaran lagi.
0: Selvi awak tu bende.
2: Tapi dia yang orang juga mau beri apa jamu. Amana awal lembik dia mana ni? Ini dia yang jaga.
0: Tukau kawan.
2: Ajar lagi. Kalau nama dia cuma golong cara ini.
0: Ajar lagi.
2: Ormasi
0: nama, kita ia nama, ayolah
2: jalan
0: yang panggil ayolah. Azan, azan.

0: Kirauni Ormoran Kijana Mwepesi
1: Mutu wangu amecheka amecheka amesema ni furahim Wewe Neja rajo uturo kijana lile engura kiduo kabongo kabongo pastani Mera bolokani samu egawari amu amu mebo lelo damba jaguri agene ago engura kanisa egawari rungana Engura jaguri kanisa egawari amu mebona agenda mama kiresia idama Na agena unga mukono hiyo Na unga mukono kabisa Wale jaguri mengura kanisa egawari amu nelo na gori esia idama Asante sana Mathew Somwere. Yes, people sinjari chokuti na aga kanisa dama. People kawari ya muri na aga dama na aga risia ina aga katukula mwibina bompo inti na nabisha na maa UFM. Tamu sana. Anakuwa ya najina ya kabik aisisi osinkuru na aga omilo katukula. Nafikini mia kuchangamusha sana. Hata hiyo watu walikuwa wamebarikiwa kule Damat. Ile mkutano kubwa sana watu wa maji walikuwa huko. Mimi gari liniacha ningekuwa nimekuja hapa. Kadi niacha ningekuwa nimefika hapo Damat mimi kubarikiwa. Mimi ile hapo nenje uno tai ajo nage wawe angaira na bolosa ringe. Tada mona agna nani agna obadia agna saroni. Lo menya saroni na ngaga yino no. Hallelujah. Amen. Levezi na ina deje amen. Wapi wale watu walienda wana kanisani siku ya leo. Hello my NFM. My NFM hello. Right. Hello my
2: NFM hello.
1: Yay. Yes.
2: Ay,
1: sudah itu singgulai lagi. Enak
2: ini lewat kerana. Aiyah, singgulai kenapa? Baru usah tu.
1: Kabongko muda aku ka. Nona sasa. Kabongko muda yang takkan.
2: Ayah.
1: Aiyah, ini lewat singgulai kenapa? Right. Tamu sana.
2: Yesudah
1: itu singgulai. Sida ina lengi ningro siya Wow. Tamu sana. Naona hata kila mtu amesema amepigia kura yuimbo. Bila hata kusema mimi mpigie kura hiyo wimbo, washa pigia kura. My NFM hello. Wapi simu nyingine hapa? Toke malizie kwa malizie ko. Hii biashara leo. My NFM hello. Yes. Niko poa na shukuru.
3: Nani mama anasim pamparuga.
1: Nijara.
3: Wala na marie urlende wasidai.
1: Ehe.
3: Igera wajela ka banasi meri bo. Wala bura lai. Anga wali hampan na ene pa.
1: Yes.
3: Anga bura ka ni bo gira unni.
1: Anga
3: wali mesi nyala rewge zimpo se erigiro mama lai.
1: Angkau lepas dalam tu, bawa kena
3: diwasitkan.
1: Asyoling. Oh, yang kita ni. Asal di sana mangku. Right. Mai ni family lo. Boleh sana. Muna ke 0702393917. Itu ni bukan ke 0732992321. Najawa twinki. Era bau ruang say. Ini era dia untuk mendengar beragam nisab yang kolong rara. Nah iyalah aja saya, irabu bagai saya nyumpah dia boleh. Iyalah aja, udah saya, rungan aku isyam beradu. Aduh, semua sabuk kalau nambar, aku nambar sesuai ming, kesana aku tuh ambil ya. Aradu adonan walashe, aradu adoneli, aradu adonan nairispa. Nah, aduh aja kau rinu wajib, aradu gini. Elo nyele kau mirip, aradu adu asaringke. Ele namu kau ramari duonan narumu. Mungu ramu, jo aradu adu saring, ada saring ke dulu, meri dua saring ke naromo. Mampu kamu hayo? Era seru nak buat lima orang peragamu, ini boleh siakan rumo.

0: Olaini ni ngoni, no namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu, ure soko fasta na engigura negin jorubia ni teleleki. Ruanyaki, *577# nigia lurubokso boti atwele. Ure telelo boksi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata, peya kwa ole sula ni. Kelele koling, ironya *577# nede maini la isulia mpesa isi. Dan tereshara doropoling
1: Mayan FM
2: ore olo short wal chomati ne

0: ayo surwa le siasa olongo ngona nyoki siasa
1: ora ke menyo bolangeni pira sormadai ami te marlona de mesolangeni mishuri ngem
2: bore do munye nenen siasa